Disinizia, ¿no? Yo no creo que intentaría acaso venir. Selamat pagi, saudara-saudara penyelenggara kepada para penyelenggara kami di mana saja berada. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui area gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut. Warta berita, lagu instrumental, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non film. Dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan sari acara sekali ini. Di sini siaran Radio India Akasbani. Sebagai acara yang pertama kini ikutnya warta berita. Inilah berita utama. India membongkar jaringan kelompok teroris pimpinan Sajjad Bhatti yang didukungi ISI menjelang hari kemerdekaan. Lebih dari 200 anggota jaringan ditangkap. Warga India di Kuatar kini dapat mengirim uang ke tanah air melalui layanan UPI di kantor pos. Lebih dari 200 personel pasukan penjaga perdamaian India yang bertugas dalam misi PBB di Sudan Selatan dianugerahi medali bergengsi atas pengabdian luar biasa mereka. Iran mencapai kesepakatan dengan Oman untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Pakistan mengancam untuk mengambil tindakan militer jika Oman menghalangi upaya Amerika Serikat. Dan di bulu tangkis, pemain India Ayush Shetty mengalahkan pemain nomor satu dunia CUE untuk masuk ke babak berikutnya dalam kejuaraan dunia BWF di New Delhi. Inilah berita selengkapnya. India melumpuhkan kelompok teroris Sajjad Bhatti Network yang didukung ISI menjelang hari kemerdekaan dan menggagalkan rencana serangan subversif mereka dengan mengangkap lebih dari 200 anggota jaringan itu. Melalui unggahan di media sosial, Mendagri India Amit Shah menyampaikan bahwa aparat keamanan sudah membongkar jaringan ini lewat operasi terkoordinasi di berbagai lokasi di 14 negara bagian. Yang menjadi bukti nyata sikap tegas India dengan kebijakan nol toleransi terhadap terorisme. Aparat keamanan meluncurkan operasi terkoordinasi lintas negara bagian pada tanggal 12 bulan ini. Dengan memanfaatkan sistem pertukaran intelijen waktu nyata bersama kepolisian daerah guna menangkal gangguan yang direncanakan oleh pihak yang terkait dengan Sajjad Bhatti Network menjelang hari kemerdekaan. Operasi itu berujung pada penahanan lebih dari 200 orang di 14 negara bagian, termasuk 62 orang dari Uttar Pradesh, 52 orang dari Haryana, 51 orang dari Delhi, dan 44 orang dari Punjab. Sejumlah besar barang bukti berhasil disita dari kelompok yang didanai ISI dini, antara lain bom rakitan atau IED, granat dengan tanda produksi Pakistan Ordnance Factory, pistol peluru tajam, serta kamera CCTV yang digunakan untuk kegiatan spionase. Jaringan ini terlibat dalam berbagai aksi terorisme. Sajjad Bhatti Network sendiri merupakan sindikat teroris yang berbasis di Pakistan dan didukung oleh ISI, serta memiliki kaitan dengan serangan granat, IED, dan bom Molotov, maupun aksi pembunuhan terhadap di seluruh kawasan India. Layanan remitansi Qatar India yang berbasis post transfer dan didukung oleh UPI kini sudah tersedia.
Iyan na nini memungkinkan nasabah dikuatat untuk mengirimkan dana secara langsung ke rekening bank yang mendukung upaya di India melalui gerai-gerai Qatar Post. Kementerian Komunikasi menyatakan bahwa iyan na nini menyediakan saluran remitansi lintas batas yang lebih instan, aman, praktis, dan mudah diakses, yang secara khusus memberikan manfaat bagi komunitas India yang besar di Qatar beserta keluarga mereka di India. Inisiatif ini memadukan jangkauan luas jaringan pos dengan infrastruktur publik digital India guna menghadirkan saluran remitansi lintas batas yang efisien dan praktis. Pihak kementerian menginformasikan bahwa layanan ini dikembangkan melalui kerjasama di antara Qatar Post, India Post, Interconnection Platform milik Universal Postal Union atau UPUIP dan NPCLCI International Payment Limited atau NIPL. India sudah menyatakan lagi pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mengutamakan kemanusiaan dalam kerjasama BRICS yang dipandu oleh visi PM Narendra Modi. Sekretaris Hubungan Ekonomi Kementerian Luar Negeri Sudhakar Dalaja kemarin menyatakan bahwa selama memegang keketuaan BRICS, India sudah menempatkan masyarakat sebagai pusat dari upaya bersama. Ia menyampaikan hal itu saat berbicara di Forum BRICS Civil Forum 2026 di New Delhi. Sementara itu, di bawah keketuaan BRICS oleh India, Kementerian Urusan Pemuda dan Olahraga akan mengorganisasikan pertemuan Dewan Pemuda BRICS dan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Pemuda BRICS yang berlangsung selama 2 hari di Gandhinagar, Gujarat, mulai besok. Iran sudah memperingatkan bahwa mereka dapat mengambil sikap militer yang sepenuhnya ofensif di Strait Hormuz jika upaya diplomatik dengan Amerika Serikat gagal. Sedangkan pejabat senior Iran mengatakan Tehran mungkin akan mengambil tindakan militer untuk mematahkan blokade angkatan laut Amerika Serikat jika Washington tidak melaksanakan kesepakatan sementara dalam beberapa minggu yang mendatang. Peringatan ini muncul di tengah macetnya upaya untuk mencapai kesepakatan damai permanen di antara Iran dan Amerika Serikat. Kesepakatan sementara berdurasi 60 hari yang ditandatangani pada bulan Juni dengan cepat kandas akibat

Sollicihan manganei konjaji atas saja termut sebuah jayut polia dan minyak dan gas dunia yang vital. Katangan kembali memuncak sesudah idan melepaskan tambakan ke ada kapal-kapal yang menurut mereka menggunakan jayut tidak resmi saat melintasi saja itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menentukan kesepakatan itu berakhir pada tanggal 7 bulan lalu. Sementara itu, Iran mengumumkan tercapainya kesepahaman dengan Oman mengenai rencana pengaturan lalu lintas kapal yang melintasi Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei kemarin mengatakan bahwa kedua negara sudah menyepakati jayut pelayaran dan sedang berupaya merampungkan perincian untuk pernyataan bersama. Iran menyatakan bahwa pengaturan yang diusulkan itu akan memungkinkan kapal-kapal melintasi Selat melalui jayut yang sudah disepakati tanpa harus membayar biaya atau retribusi selama masa berlaku kesepakatan sementara. Namun, Presiden Trump melontarkan ancaman terhadap Oman terkait masalah ini dengan menyatakan bahwa Washington akan membom Oman jika negara itu menghalangi upaya Amerika Serikat. Ia juga menyatakan bahwa tengkat waktu 60 hari untuk perundingan sudah tidak relevan lagi dan tidak ada jadwal pasti untuk mencapai kesepakatan. Washington menyatakan lagi bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz tetap menjadi tuntutan utama seiring berlanjutnya upaya untuk mengakhiri konflik itu. Di bulu tangkis pemain India Ayush Shetty membuat kejutan dengan menggayakan pemain nomor 1 dunia sekaligus juara bertahan Si Yuki. Asal Tiongkok pada babak pertama nomor tunggal putra kejuaraan dunia bulu tangkis BWF di New Delhi kemarin. PV Sindhu serta pasangan ganda putri Trisha Joji dan Gayatri Gopichand juga masuk ke babak kedua. Menanjai awal yang gemilang bagi para pebulu tangkis India dalam turnamen ini. Ayush Shetty menggayakan Si Yuki dengan skor 21-14, 13-21, 21-19. Di nomor tunggal putri, PV Sindhu menaklukkan Safia Nobel dari Irlandia dengan skor 21-7, 21-11 dalam dua game langsung. Pada nomor ganda putri, Trisha Joji dan Gayatri Gopichand menggayakan pasangan Spanyol Paula Lopez dan Lucia Rodrigo dengan skor 21-9, 21-13. Sebelumnya, pasangan ganda putra Emma Rajun dan Hariharan Amsakarunan juga masuk ke babak kedua sesudah lawan mereka asal Irlandia Scott Gildy dan Paul Reynolds memutuskan mundur akibat cedera. Inilah berita utama. India membongkar jaringan kelompok teroris pimpinan Sajad Bhatti yang didukung ISI menjelang hari kemerdekaan. Lebih dari 200 anggota jaringan ditangkap. Warga India di Qatar kini dapat mengirim uang ke tanah air melalui layanan UPI di kantor pos. Lebih dari 200 personel pasukan penjaga perdamaian India yang bertugas dalam misi PBB di Sudan Selatan dianugerahi medali bergengsi atas pengabdian luar biasa mereka. Iran mencapai kesepakatan dengan Oman untuk mengatur lalu lintas kapal di Selat Hormuz. Pakistan mengancam untuk mengambil tindakan militer jika Oman menghalangi upaya Amerika Serikat. Dan di bulu tangkis, pemain India Ayush Shetty menggayakan pemain nomor 1 dunia Si Yuki untuk masuk ke babak berikutnya dalam kejuaraan dunia BWF di New Delhi.
Demikian tadi Warta Berita. Berikut.

Anda sekalian mendengarkan lagu-lagu gitar India. Sekarang saya akan dengar sebuah lagu yang bersifat kebaktian dari India berjudul Vaishnava Janata Tenekai, penyanyi Lata Mangeshkar. Nikmati ya.